dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.

0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'in.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid tambah.
1: Sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi dharain amin. Wa fi jami'i dhalika al-fidyatu illa 'aqdan nikah. Kita sudah membahas minggu yang lalu tentang muharramatul hajj, apa-apa yang diharamkan ketika kita haji, ketika kita sudah niat haji atau sudah niat umroh. Dan larangan-larangan ini atau haram-haram ini ketika kita kerjakan, pasti yang namanya haram itu pasti dosa ya, kalau kita kerjakan. Tetapi yang di sini dosa iya, kena fidyah juga. Wa fi jami'i dzalika al-fidyatu, dan di dalam seluruh itu semua itu disebutkan dari awal ya. Kalau di dalam syarahnya itu apa? Dzalika al-muharramatis sabiqah. Tuh di bawahnya ya. Dzalika itu kembali ke mana? Itunya itu loh. Yang harus dicari itu, yang kudu jelas ya. Itu ke mana? Ya. Ya, itu kembalinya, rujukannya ke muharramat yang sudah disebut, yang sudah disebutkan. Al-fidyatu fidyah. Nanti akan dijelaskan fidyahnya apa saja ya. Illa akdan nikah, kecuali akad nih. Nah, kalau dipahamin di sini bahwa kalau semuanya itu dikenakan dam saja atau dikenakan fidyah saja, berarti akad nikah pun cuma kena fidyah, akad nikahnya sah, gitu ya? Paham? Paham nggak? Ya. Tapi tidak begitu, akad nikah juga tidak nggak sah gitu loh. Makanya di sini illa akdan nikah, kecuali akad nih, akad nikah. Ya, akad nikah di sini akad nikahnya yang nggak sah. Jangan kemudian, wih nah, kita tabarukan di sono, kita nikah di sono, jangan, ya, ya, akad nikahnya yang illa akad nikah, kecuali akad nih, akad nikah. Ya. Illa akdan nikah, kecuali akad nikah, wala yufsiduhu illa alwat'u fil farji wala yakhruju minhu bil fasad. Fa innahu la yanakidu. Tuh, dalam sarannya ya. Illa akdan nikah, kecuali akad nikah, fala yufsidu illa akdan nikah, fa innahu la yanakidu. Enggak sah akad nikah. Ya. Akad nikahnya enggak sah. Wala yufsiduhu, dan tidak merusak haji, tidak merusak. Ya, cuma akad nikahnya yang kagak sah.
2: Illa alwat'u fil farji. Ya. Illa kecuali wat'u fil farji itu bersetubuh. Ini pun dibahas di sini, coba watak fil farji di sini, wa amal jima'u, ada bersetubuh jima fayab sudu al hajju qabla tahallulil awal, ketemu enggak? Hah? Sebelum akad nikah, wa amal jima'u, sudah ketemu, garisin. Wa ammal jima'u fayufsidu al-hajj, maka akan merusak haji, qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal, ba'dal wukuf atau qabla wukuf. Ya. Amma ba'da tahallulil awal fala yufsidu. Adapun setelah tahallul awal boleh. Ya. Setelah tahallul awal boleh. Fala yufsidu illa akdan nih. Semuanya boleh kecuali akad nikah. Nah, ya. Kalau apa yang punya bini, apa-apa. Bininya dewek ya, jangan bini orang. Asbab tahallul itu ada berapa? Udah ditulis? Udah? Ya. Asbab tahallul ada tiga. Mengerjakan dua dari itu tahallul awal. Mengerjakan tiga-tiganya itu berarti sudah tahallul tsaniyah, yang kedua. Ya. Jumrah aqabah, cukur, mulai dengan tawaf ifa itu dia paling itu ya, dia paling. Istikharah. Wa man fatahu al-wukufu, wa man, dan barang siapa, fatahu wukufu, kehilangan atau gugur akan ia al-wukufu, oleh wukuf. Ini orang yang kagak ngerjain wukuf nih. Wukuf biarofah gak ngerjain. Makanya yang paling penting adalah wukuf. Karena al-hajju arofah. Haji itu wukuf biarofah. Nah, kalau gak ada wukuf ya di arofah. Sama kayak umroh berarti. Umroh kan gak ada wukuf. Gak ada wukufnya. Umroh itu gak ada wukufnya. Ya. Makanya kudu ditengeri, ditanda yang diinget-inget. Ya kan, kalau lagi haji, gua haji sekarang. Ya kan, wukuf kudu. Ya kan, yang hajinya apa? Wukuf ini yang penting kita kerjakan itu cuma sebentar toh. nggak perlu lama, nginjek dua kaki, plok, keluar, beres. Ajib ya? Ya, kalau gitu gimana susah gitu? Enggak, mudah. Yang sulit apanya? Hah? Berangkat kita dari Indonesia ke sono yang susah mah, sampai nunggu 30 tahun. Iya kan? Kalau kata orang kita mah, ya Allah, gua nungguin, ya kan, sampai tahunan, sampai 30 tahun, ya kan. Tuh. Haji cuma sentaran doang, ya kan. Biar apa, cuma beres. Ya. Tuh. Waktunya kapan? Ba'da zawal tanggal 9 Zulhijjah, ba'da zawal. Pada jawab itu wukuf ya roh. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 subuh, tanggal 10 duhur, asar, maghrib, tanggal 10 isya, jam 12 malam. Terus subuh. Nah, habis dah. Habis waktunya wukuf ya roh, paham? Habis gitu ya. Doa banyakin, banyakin doa. Mustajab. Kalau yang laki-lakinya afdolnya di luar tenda, doa di luar tenda, di luar tenda untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan tidak dalam. Ya. Kalau sekarang mau udah kebalik, yang perempuan udah gagah-gagah banget, kepengennya sama kayak laki, kepengennya di luar, ngikut sama laki, ya kan. Kan karena masyakohnya itu timbangan pahala, berat pahala, banyak pahala ditimbang dengan kesulitan, kesulitannya. Coba yang berangkat naik sepeda dengan niat ha, ya kan, kalau ditimbang-timbang itu pahala, masya Allah, 8 bulan ya naik motor, ya kan, naik sepeda 8 bulan pahalanya kan tergantung dari ini. Innamal amalu binniyat. Tuh. Niatnya haji, perjalanan langkah kita ke Mekah itu ada nilainya. Tuh. Makanya malam Minggu besok jangan diniatin buat malam Minggu depan. Tuh. Biasaan. Enak di sini malam Minggu. Wa man fatahul wukuf, kalau memang dia enggak wukuf bagaimana? Wa man fatahu lukuhu bi Arafah tahallala bi amali umratin. Itu ya. Maka dia tahallul. Tahallulnya dengan apa? Bukan dengan jumrah ini mah. Ya, tahallulnya dengan apa? Dengan pekerjaan umrah. Tuh. Langsung ketika dia tidak mendapatkan wukuf, kehabisan wukuf. Habis ya Allah, ya kan, langsung ngerjain umrah, tawaf, sa'i, cum. Nah, tapi hajinya sah? Hah? Kagak sah. Wa alaihi qada'u. Tuh, syariat berat amat ini ya. Ngomongnya kalau udah kagak sah gitu udah. Jangan pakai nyuruh umrah, ya kan, yang haji gua kagak sah, suruh balik lah. Berbalik lagi, ini kan wa'alaihi kok. Nah, yang jadi masalah kan kalau kita balik lagi, apakah boleh sama pemerintah Indonesia nih? Pak, iya kan, Pak Menteri, saya suruh balik lagi, ngapa? Agak sah haji saya. Kira-kira bayar yang pasti, masa gratis. Iya kan, pesawatnya, visanya, iya kan. Nah, iya, jadi dua kali berangkat dapat hajinya sekarang. Tapi amat itu. Tapi amat. Iya, ongkos jadi dua kali. Yang dulu berangkat masih 30, sekarang udah 50. Nanti 5-30 tahun ke depan berapa? Ya Allah. Makanya yang benar, Pak. Ya. Pesan ini yang benar itu sekarang. Sekarang aja udah mahal haji. Ya, apa udah mah udah mahal. Kalau ente nyantai-nyantai, ya mau jadi apa ente? Hah? Mau jadi apaan? Paham nggak? Nih harus dipasang nih, ini di ya. Ya, otak udah ada, otak udah dipah, pikirannya iya, akalnya udah dipakai, ya kan. Sekarang udah mahal, semua serba mahal, ya kan. Ente mau gini-gini mau orang tua, ya kan. Tinggal kalian ini, yang bikin sukses kalian itu diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan. Makanya jangan nyantai-nyantai. Jangan nyantai-nyantai, nanti ketika kalian nyantai orang tua gak ada, kalian gak bisa apa-apaan. Harta orang tua gak ada, kalian gak bisa apa-apaan, ngapain? Hah? Gembel? Malu? Malu? Iya. Makanya yang serius, yang serius, raih, kalian punya cita-cita. Sekarang kalian ngapalin, setelah ngapalin ngapain? Belajar sekarang, kalian serius-serius belajar. Jangan sampai belajar dua kali. Jangan sampai belajar kitab ini dua kali. Sekali paham. Enggak? Jangan nyantai-nyantai. Waktu terus berjalan, ya kan? Kalian pengen balik lagi? Hah? Balik lagi gitu? Ada seperti film apa itu ya? Ada, ya kan? Ketika dia beli kursi, ya ada kursi kayaknya antik, kursi dia beli itu dulu ya, sofa ya. Ketika dia ngopi jatuh gelas ya, pecah ya kan, ya sudah lebih jatuh ya kan, digerakin ini handle ya, handle kursi turun di bawah. Mantap. Pas dia balikin lagi, ini gelas ada. Baliklah, balik lagi. Jadi balik lagi ini seperti semula yang sebelum kejadian. Iya kan? Dia coba lagi minum, ya kan? Kemudian minum kuah sprit, minum masih itu botolnya, ya kan? Pegang lagi, lah balik lagi. Adalah. Kata yang kalian serius, ya jangan nyantai-nyantai. Nanti kalau nyantai-nyantai, makanya orang Betawi dulu. Ya, orang Betawi itu suksesnya dengan kontrakan, dia udah punya berapa pintu kontrakan baru nyantai. Baca wirid dia mau nyantai, ya kan? Wirid dan ini apa? Keliling kontrakannya tuh. Wah, sekarang menyantai-nyantai, duit kagak, gable kagak, aduh ya kan. Ada yang pengen nyantai banget, kepengen, udah gak mikir apa-apaan, nyantai mah. Hah? Ada yang pengen? Hah? Nyantai banget, duduk dewe, kadang kagak mikir mandi kagak, apa kagak, nyantai. Hah? Duduk kadang di jalan, pinggir jalan, ya kan? Ngomong dewe. Wa man fatahul wukufu bi'arafata tahallala bi'amali umratin wa alaihi al-qadau, itu belum cukup qada, kemudian wal hadiyu, nyembelah itu. Tuh coba di sarahnya. Halala hatman ketemu. Halala hatman ujuban, wajib. Makanya ketika seseorang itu nggak dapetin umroh, nggak dapetin wukuf di Arafah, langsung dia ngerjain apa? Tahallul dengan mengerjakan umroh, ya kan? Dulu ada cerita, ada kisah. Ketika jamaah haji itu pulang, ya kan? Biasa ada tamu pada datang, ya kan? Minta doa, masya Allah, ya kan? Nikmatnya haji, ya kan? Pokoknya kepengen balik lagi dah, jangan nikmat, pokoknya ibadahnya walaupun capek-capek juga, ya kan? Wah, capek bang, tapi nikmat ya haji. Tapi sayang, saya nggak dapetin hukum. Saya kagak dapet tuh. Ngapain lu ngomong-ngomong capek ya kan, masya Allah ya kan? Tapi hukum kagak dah. Iya kan? Iya. Yang penting itu wukufnya malah dia kagak dapet. Ngapain capek-capek haji? Ya Allah capek, tapi nikmat haji itu masya Allah. Ya pengen balik lagi ya. Tapi tahun ini ada nggak dapet wukuf? Ada nggak dapet wukuf? Iya, kagak dapet wukuf. Harusnya mau nyesel banget itu. Ya pulang malu harusnya mah. Pulang itu mah malu. Dia belum haji itu mah. Iya, belum ha? Belum haji kan al-hajju Arafah. Ya. Tuh. Pengen ditewa label ha? Haji lo jangan dikasih, ya kan. Ya, ada daerah-daerah Bekasi ini katanya kalau umroh mah haji sogir. Umroh haji so tempel ha, udah haji. Kemarin haji sogir udah. Apa haji sogir? Umroh. Lah. Beda itu mah.
1: Bi'amali umratin fayati bitawafin wa sa'yin tu.
2: Ya, tawaf sa'i. Pokoknya amalan umroh. Tawaf, sa'i, cukur, tahal udah tuh. Ya.
1: Walaihi alladzi fatahul wukuf al-qadau fauron.
2: Wajib tuh. Fauron dengan segera. Dengan segera, fauron dengan segera. Nah, sekarang tahu dikasih enggak itu bisa. Ya kan? Tuh. Enggak mungkin ketika kita pulang haji, ya kan pulang haji kemudian berangkat lagi gitu. Bisa? Hah? Enggak bisa berangkat lagi? Emang apa? Hah? Berapa? 30 tahun. Salah, nunggu tahun besok. Karena wukuf di Arafah cuma ada di tanggal 9 Zulhijjah. Jangan 30 tahun. Nunggu tahun besok. Tahun besok. Kan 9 Zulhijjah ada. Iya, setahun sekali. Ya pertanyaannya apakah dikasih sama pemerintah gitu kan ya? Iya. Kalau pemerintah enggak ngasih mah ganti aja pemerintahnya gitu kan ya? Ganti ya kan.
1: Wal hadyu. Hadyu di sini apa nyembel?
2: Nyembel ya.
1: Hadyu.
2: Nyembel.
1: Nyembel. Waman taroka ruknan. Waman taroka ruknan lam yahilla min ihramihi. Barang siapa telah meninggalkan ruknan satu rukun. Ini berbeda dengan tawak berakan wukuf ya. Walaupun wukuf itu juga rukun. Waman taraka ruknan mimma yatawaqqafu alaihil hajj lam yahilla min ihramihi hatta yatiya bihi.
2: Tuh. Maka tidak halal, maka tidak boleh min ihramihi dari hajinya ia hatta sehingga yatiya bihi sehingga ia datangkan dengan rukun yang ditinggal.
1: Tuh. Ya, ana belum tawaf ifadah, jangan pulang dulu. Ya, kerjain dulu tawaf, baru pulang. Ya kan? Wukuf udah, semuanya udah, tinggal tawaf doang belum. Ya, tinggal tawaf ifadah. Lah, enggak boleh berhubungan sama bini. Ya. Tuh. Belum tahal, ya, nanti balik dia ngerjain rukun tawaf dong. Tawaf dopan. Hatta ya tiabihi.
2: Wala yujbaru dzalika rukun bidamin. Kalau meninggalkan rukun, tidak bisa kita menggantinya dengan dam, enggak bisa. Wala yujbar dan tidak diganti. Ya, wala yujbar dan tidak diganti dalikar dalikar rukun, ya kan, dan tidak diganti itu rukun yang ditinggalkan dengan apa? Dengan dam, nggak bisa. Kalau rukun kudu dikerjain, kudu dikerjain, ya kudu dikerjain tuh. Makanya kalau kalian sholat coba, ya kalian sholat Allah ruku, ternyata Fatihah belum, balik. Wah, wana belum Fatihah, bah, balik Fatihah, baru ruku, baru ruku, ya.
1: Fatihah nyantai, tahu-tahu sujud, di, sujud, ruku belum, itidal belum, balik.
2: Oh iya, ya, kebanyakan ngelamun sih, dikiranya itu lagi berdiri itu lagi itidal, langsung turun sujud. Iya tuh, jangan sampai ya, jangan sampai. Ini juga ada kejadian orang nih, kita tepak nih.
1: Loh, belum apa-apa udah ru, udah sujud di.
2: Iya.
1: Ya, grogi duluan, yang jadi makmum gitu.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ya. Ada orang sini, gitu.
1: Gak ada orang. Wa man taraka ruknan lam yahill min ihrami hatta yatiya bihi. Wa man taraka wajiban lazimahu dam. Barang siapa telah meninggalkan wajiban akan wajib-wajib haji, lazimahu dam, maka wajib akan ia oleh dam, maka bayar dam. Hajinya tetap sah. Waman taroka sunnatan, dan barang siapa telah meninggalkan satu kesunahan, lam yalzamuhu bitarkihi syai'un, maka enggak wajib atas ia bitarkihi dengan meninggalkan wajib, dengan meninggalkan sunnah syai'un, oleh sesuatu. Enggak wajib sesuatu sama sekali kalau kita meninggalkan yang sunnah. Ya kan? Kalau kita ngamalin sunnah dapat pahala sunnah. Kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah, ya udah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya. Faslun wadimau wal wajibu fi al wajibu fil ihrami khamsatu asya'a. Wadimau, darah atau dam. Dam-dam al-wajibatu, yang wajib fil ihrami, di dalam ihram, khamsatu asya'a, yaitu ada lima. Ahaduha ad-damu al-wajibu bitarki nusukin wahuwa ala tertib, wahuwa ala tertib. Darah yang wajib, dam yang wajib, Bitarki nusukin wahuwa ala tertib. Bitarki nusukin, coba di tengahnya, coba di sarangnya. Tarki ma'murin bihi, ya kan, meninggalkan yang diperintahkan. Seperti apa contohnya? Katarkil ihram minal migan. Ya, katarkil ihram minal migan. Jadi seperti meninggalkan ihram tidak niat ihram di mikot. Ya. Makanya bagi yang haji tamattu, saya gambarin ya, haji tamattu mendulukan umroh baru haji. Ya. Jadi yang tamattu pakai kain ihram di Indonesia. Niat belum. Ya, waktu saya 2019 pakai di asrama haji, udah pakai kain ihram, telanjang udah, nggak pakai yang berjahit, pakai kain ihram dari asrama haji, terus bandara, dingin, ya, terus pesawat. Nah, nanti sampai di Jeddah, ya baru kita niat bareng-bareng. Nawaitul umrota wa ahram tu biha lillahi ta'ala. Berangkat. Ya, berangkat ke mana? Masjidil Haram,
2: tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukup. Selesai umroh. Umroh selesai. Ya, balik ke hotel, ganti kain ihram dengan baju. Ya, itu kita sudah umroh. Nanti pas tanggal 8, pas tanggal 8 Zulhijjah, ya, setar mulai haji, semuanya jemaah semuanya. Ayo besok pagi-pagi kita haji. Mandi yang bersih. Mandi ya kan, sabunin semuanya, samboin semuanya. Pakai Rexona. Ya. Nah, ketika kita sudah haji, sudah mandi pakai kain ihram, ya. Pakai kain ihram. Niat hajinya di bis. Berangkat ke mana? Berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina untuk ngambil sunnah. Tanggal 8 itu dinamakan yaumut tarwiyah. Tarwiyah itu dinamakan tarwiyah kenapa? Karena jamaah berbondong-bondong taruh berjalan semuanya ke Mina. Karena setarnya tanggal 8. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Karena lebih repot lagi, mendingan langsung ke Arafah. Ada yang begitu. Jadi langsung ke Arafah. Nah, berarti dia niat di mana? Niat di bis. Bukan di mikot. Niat haji harusnya di mikotnya mana? Mikotnya mikot ketika dia niat umroh di mana? Di Jeddah. Niat umrohnya tadi di Jeddah. Dia harus balik ke Jeddah kan tidak. Tuh, makanya dia meninggalkan niat di mikot. Ya, karena niat adalah rukun, niat di mikot itu adalah wajib. Ya. Makanya dia dikenakan dam. Ya. Damnya apa? Fayajibu. Ini tertib. Tertibnya itu alat tertib, harus urut ya. Artinya kambing duluan. Kadang-kadang mah melanggar mah iya, tapi suruh bayar dam ogah. Ini nih yang kacau ini mah. Ya. Fayajibu yang pertama, fayajibu syatun, wajib kambing. Maka wajib ia mengeluarkan kambing. Tuh, alhamdulillah. Ya kan, walaupun haji naik, biayanya naik, ya living cost-nya tuh turun. Ya, tak living cost. Uang kembalian dari pemerintah. Dulu 2019 haji masih 35 lah. Ya, 35 ya dapat kembalian 6 juta, 1.500 real. Kembaliannya 1.500 real. 6 jutaan. Sekarang haji sampai 50 juta, ya kan? Kembaliannya cuma 750. Lucu ya? Lucu. Ya. Ya Allah. Ya, logikanya enggak masuk. Harusnya mah dengan naik kembaliannya lebih besar dong. Naik udah ya kan. Nah iya, yang ini 35 berarti sama saja ketika uang itu dikembalikan kepada jamaah ketika di asrama haji itu mau berangkat kita dikasih yang amplopin semuanya 1.500. Seakan-akan berarti kita haji cuma 29 juta. Ada dikembalikan ke kita 6 juta. Lah sekarang kalau 700 750 real, ya kan? Berapa? Ya? 1,5 juta. 1,5 juta, paling 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Ya kan, haji udah naik lambung tinggi, balikannya cuma 2 juta. 2 juta, wes ngantongi, ya kan kakean itu, ya kan? Ngantongi nih kakean, ngantongin duit kebanyakan. Banyakan ya itu dari duit itu aja untuk bayar dam tuh jangan dijajanin terjajanin gitu kan jangan tuh ya kan alhamdulillah ya kan kambing tuh fayajibu syatun. Ya. Maka ketika begini pertanyaan, ketika kita melaksanakan umroh yang pertama, ya kan, berarti kita statusnya haji tamat. Nah, kalau kita statusnya haji tamat itu sudah dikenakan dam kita. Berarti sudah dikenakan dam. Jangan kemudian, kita belum haji, kita ngeluarinnya mah. Lah, boleh kita ngeluarin duluan, nggak apa-apa. Paham? Karena sudah status sudah haji tamat. Haji tamat itu. Ya.
1: Fayajibu syatun, wajib syah. Fa'illam yajidha.
2: Kalau seandainya kambing itu enggak ada, kagak nemuin kambing, atau kambing harganya mahal. Ya, tuh. Tuh, fa'illam yajidha, coba disarannya. Fa'illam yajidha aslan. Enggak ada sama sekali. Enggak ada, aslan sama sekali enggak ada. Ya, ngubek gimana sih kambing ini? Mereka gak ada, ada sapi, ya kan? Tuh. Au wajadaha biziyadatin ala tsamali mithliha. Tuh. Ada au wajadaha atau ia mendapatkan akan kambing biziyadatin dengan lebih dari harga umum. Harga umumnya. Tuh.
1: Oke, di 2005 aja saya haji 2005 ya. 2005 kita tetap, ya kan? Tarik urat kita, ya kan? Nawar sini nggak dapet, ya kan? Ya syekh, ya kan? Salah semia, ya syekh salah semia. Maaf ya salah semia, kena, ya kan? Ya, nggak ada nih yang 300 nggak ada, ya kan? Ya. Kan, ya kan? Arbaamnya, huh? Ya, ada sogir, kambing kena kecil, ya kan? Tapi yang udah cukup umur untuk disembel. Ada segitu ya arbami ya, ya kita tawar-tawar nggak dapet ya, kita pindah lagi ke lapak lagi, itu lapak mungkin sesaat takwa mungkin lapak kambing itu saking luas, pindah lagi kita dari ujung sana dikit-dikit ya sekotak segini nih kambing beli lagi pindah ya kan, tawar lagi kami sih ya kan arbami ya rasmi ya. Sampai dia marah ya kan, ada yang marah ya kan, kalau memang ada harganya 300 saya yang beli gitu kan, hui kita hasil nasal semuanya ana bastari gitu. Kalau emang kita dapetin ya kan, saya yang beli ya kan, hui ya. Kita nyari tuh ternyata kita dapat paling pojok, dapat 300 dapat 300, tenteng kita lewatin nih orang tadi marah-marah gitu ya. Ya Syekh, hasil itu salah satunya kefal. Di mana kita dapetin? Air hasil. Fitorfna, yubai jitu. Tentik 300 dapat dia. Sembelih sendiri kita sembelih. Waktu itu saya belum berani sembelih kambing. Karena pisaunya kecil-kecil banget, pisau bawang ya. Segini-gini. Pisau bawang kecil-kecil banget ya. Kan waset. Wih, cepet-cepet banget. Ya. Nggak sampai 5 menit itu, set dikulitin nuanya, habis copot semua. Nggak sampai 5 menit. Wih, cepet banget. Oh ya, jadi dua. Sebabnya dua, boleh kita pindah dari kambing ke yang lain kalau memang kambing itu nggak ada atau ada tapi harganya mahal. Ya. Aw wajadaha bi ziyadatin ala tsamani mithliha. Fa illam yajidha fa syiyamu asyrati ayyamin. Puasa 10 hari. 10 hari. Puasa 10 hari. 10 hari. Puasa 10 hari. Ngerjainnya kapan? Hah? Thalasatin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. Tuh. 3 hari di sono. 7 harinya di rumah. Tuh, enggak ada call sama sekali yang boleh kita kerjakan di sono. Enggak ada. Enggak ada. Ya kan, emang berat banget ini. Yang ngerjain puasa Indonesia kayak berat banget ya kan.
2: tuh kerjainnya di sana nggak boleh, nggak boleh. Ya. Salah satu belajar kapan disunahkannya tusannu qabla yaumi Arafah. Disunahkan sebelum hari Arafah. Hari Arafah tanggal 5, 6, 7 itu. Ayasumu sadisa Zilhijjah wa sabi'ah wa tsaminah boleh. Boleh dimulain dari mulai 6, 7, 8. Ya. Nanti tanggal 9-nya kan udah enggak boleh puasa. Enggak boleh puasa bagi yang haji, enggak boleh puasa. Puasa tuh boleh nah dari 5, 6, 7 biar supaya 8 nya udah siap-siap ha boleh ya. Wasabatin idza raja'a ila alihi ay watanihi fala yajuzu siyamuha fi asna'id thariq, enggak boleh tuh di tengah-tengah perjalanan, ya kan perjalanan pulang itu puasain, enggak boleh, harus sampai di rumah baru puasa. Wasani yang kedua addamu alwajibu bilhalq wa huwa ala takhir syatun aw shaumu salati ayyam aw tasadduqu bi salasati asu'in ala sittati masakin, atau darah yang wajib, dam yang wajib bilhalqi sebab cukur. Tuh, hati-hati, ya kan belum tahallul, tak tahu udah cukur. Ya. Kan enggak boleh. Belum tahallul enggak boleh cukur, enggak boleh. Ini dia cukur wah, ya kan enggak boleh, ya kan. Atau tarafuh yang lainnya, atau haji, atau yang diharamkan kita kerjain semuanya. Pakai minyak rambut lah. Ya kan itu enggak boleh. Ya boleh. Wa huwa alat takhir, wa huwa dan bermula dam wajib alat takhir akan pilihan. Pilihannya apa? Satun kambing, au shaumu salasati ayyam atau puasa 3 hari. Nah, sama ini mah ente boleh milih dah tuh. Ya. Kalau memang puasa enggak sanggup juga, ya. Tasaddaq. Sudah. Sudah aku bisa lasati asu'in dengan 3 sok ala sittati masakin, 3 sok dengan 6 fakir miskin. Jangan kasih makan weh. Iya, jangan kasih makan. Kasih gandum atau beras, jangan ngajak weh makan padang sini, jangan. Ya. Wasalisu yang ketiga addamu alwajibu bil ihsar fayatahallalu wa yuhdi syad. Dam wajib bil ihsar sebab dicegah. Ihsar sebab dicegah atau dilarang untuk mengerjakan haji. Ya. Fayatahallalu wa yuhdi syad. Tahallul jangan tahallul wa yuhdi. Ya. Tahallulnya bagaimana? Kalau memang enggak boleh, pulang. Ya sudah. Tuh, kalau memang enggak boleh, akhirnya ku pulang. Tuh, niat dengan keluar dari haji. Warabiu kemudian yang keempat, addamu alwajib biqatli shaydi. Darah yang wajib atau dam yang wajib biqatli shaydi sebab membunuh hewan. Hewan buruan. Jika hewan buruan itu mimma lahu mislun, dari apa-apa yang ada sepertinya. Ya. Ada yang kita bunuh, ada. Ya, akhraja misra minan na'ami, maka keluarkan yang sepertinya. Ya, kalau kita umpamanya kita dalam keadaan haji, ya kemudian bunuh kambing. Berarti beli kambing. Ya. Kalau kambing nggak ada, ya apa yang gantinya? Hah? Oh, kejang gerian. Hah? Kambing itu udah nama hewan. Naunya ada kambing Jawa, bebiri, ya. Tuh. Ini kalau memang ada.
3: Atau kalau memang enggak ada, ini enggak ada, Anda bunuh kambing tadi, tapi enggak ada kambing, enggak acari, enggak ada. Iya kan? Yang seperti kata ukurannya enggak ada. Berarti timbang, berapa ini harga kambing? Qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman. Tuh. Ya. Ya. Ayo aja kalau mau. Wah, iya kan puasanya puasa. Iya puasa, puasa setahun.
1: Wa in kana saydu mimma la misla lahu, jika hewan tersebut dari tidak ada yang sepertinya, akhraja bi qimatihi ta'aman, maka mengeluarkan dengan kimanya ta'aman au sama an kulli muddin yaw.
3: Tuh udah ingat-ingat deh tuh. Kalau emang enggak ada, ini kagak ada ini hewan enggak ada sama sekali. Ya sudah. Ya tinggal apa? Ya kan ditimbang dah. Berapa harganya itu? Ya 3 juta, beliin beras, dapat berapa mud? Ya kan? Ya sudah. Ya kan? Puasain dah. Ya kan? Makanya jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Semacam aja. Jangan macam-macam. Semacam aja udah. Ya.
1: Yakin?
3: Ya. Semacam aja udah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ya. Ah, iya. Puasanya dikuliin. Dan ke CSN tadi kagak ada ini. CSN tuh pasti ngomong begitu tuh. Ya. Mana ini CSN ini enggak ada. Berat makanya jangan nekonek kerjain dia kan. Karena perintah Allah. Perintah Allah. Iya kan. Jangan kurang ajar, ini perintah Allah, kita lagi menjalankan perintah Allah. Perintah Allah, jangan sembarangan. Tuh. Di sana itu kita udah pahala udah dilipat gandakan. Iya kan, pakai nyantai-nyantai. Iya kan, pakai ngedumel. Iya kan, bahasanya mah gua mahal, bayar mahal, ini air kagak ada, gua mahal. Jangan ngedumel. Jangan marah. Tuh. Ya, jangan marah. Makanya yang paling penting dalam haji itu apa? Nih, bersihin hati kita. Kalau kita niat hajinya lillah, hati itu kudu lillah benar. Dapat hotel yang bagus, alhamdulillah. Ya, dapat hotel yang jaraknya jauh, alhamdulillah. Ya, ditata benar. Ya, jangan ini makanan, waduh hotel gue jadi kuat. Gue bisa kagak ikut KBH ini dah, kagak. Gue pindah, dapet tuh jadi kuat, ya kan? Ya, ya, ketika hotel itu dapat, ya tapi tidak mensyukuri bahwa dia bisa tidur gitu. Hotel yang jelek tapi bisa bingung kadang-kadang. Ya kan? Nah iya, beratnya timbangan itu disesuaikan dengan masyakohnya, berat untuk mengerjakannya tuh. Iya, ngajak ya, tar dulu, wudhu, itu dia, ya lah ya. Berat. Iya kan, ini dikit lagi nih, dikit tar dulu, dikit lagi kelar, orangnya udah nungguin, mau dibawa ini motor. Padahal mah kalau ditutup, krek, udah gak bisa ngomong. Gue mau sholat, ngapa lu? Gitu kan? Nah kita aja nurut disana ya? Iya, kita di Saudi nurut, tutup, udah tutup. Nah, abang kan disini kagak nurut juga, tutup. Pake ditutup lagi. Iya kan? Itu si pembeli ya kan, begitu. Nah, kalau yang punya, gimana ketika tutup? Ada yang datang. Ya, rezeki gue hilang. Aduh. Ini gara-gara tutup sih, iya kan? Jadi hilang. Padahal kalau kita buka dari pagi sampai malam, sampai pagi lah ya kita mau. Kalau Allah enggak nurunin itu rezeki, lah ada. Hah? Kagak, Allah kagak nurunin. Emang catatannya hari ini lu kagak ada rezekinya. Mau apa coba? Ya, mau capek-capek juga enggak bakal turun itu. Ya kan? Nah, iya mah. Orang yang nentuin rezeki yang di atas. Iya. Iya. Kita mau perantara doang.
4: Kalau kita dikasih duit nih,
3: nah Allah yang ngasih nih perantara orang. Tuh. Ya kan, jadi 100.000, ya kan kemudian saya kasih. Nah, berarti duit itu cuma lewat doang. Sebenarnya duit buat di dia tuh. Ya, kemudian sudah dipegang orang itu, ya sudah dipegang.
4: Minta pas saya belum makan
3: dikasih lagi. Ya berarti dia. Terus rezeki kita mana? Mana? Rezeki kita kita yang udah kita makan. Ini nih belum tentu ini rezeki saya ini air. Iya. Kalau saya minum baru itu rezeki saya.
4: Iya. Nah, kalau bukan punya nih jangan main nawarin aja.
3: Ya. Kadang-kadang kebiasaan nih kita namuk nih. Ya kan? Kalau bukan punyanya, makan. Lah, punya siapa? Benar enggak? Lah iya, yang punya ente yang udah dimak baru kasih ke orang tuh. Nah ini masih punya orang yang ditawarin.
4: Paham? Nah tuan rumahnya ngasih, silakan makan. Baru.
3: Iya, kalau bukan punyanya jangan, punya orang yang ditawarin lah.
1: Wal khamisu, kemudian yang kelima, adamu al wajibu bil wat'i ngan bersetubuh bahwa alat tertib berat nih damnya ber. Yang pertama badana
3: onta.
1: Onta. Waktu telaku alat zakari wal unta minal ibil.
3: Ibil un? Beli onta, woi. Ya. Berapa onta harganya?
4: Kemarin beli 4.000, woi. 4.000 itu 4.000 18 juta ya.
3: 15 lah.
4: 15 juta. 15 juta onta.
1: Kalau onta enggak ada, fa in lam yajid fa baqaratun, sapi.
4: Bakar.
1: Sapi.
4: Fa baqaratun, sapi. Ya.
1: Terus kalau sapi enggak ada juga, fa in lam yajid ha, kalau sapi enggak ada,
4: fasabun minal ghanami, maka 7 dari kambing.
3: 7. Tuku opo 7?
4: Tuh.
3: 7
4: iya kan, 7 harganya 3 jutaan. 7 kali 3 berapa ya? 21 tipis ya kan. Onta 25 iya kan.
1: Kalau enggak ada lagi fa illam yajid ha, kalau enggak ada
4: kau wamal badanata, maka ditaksir ditimbang itu ya kan badana, onta itu timbang berapa harganya ya. Wastaro biki matiha to'aman, beliin tuh
3: 25 onta tadi berapa? 18 juta 15.
4: Onta itu timbang berapa harganya ya. Wastaro biki matiha to'aman, beliin tuh 20

0: 5 menit tok kelar. Ya. Capeknya. Nah, puasa cuy. Ya kan, dapetin duit 50-25 juta lama, ya kan. Ya. Bersih tubuh 5 menit tok.
1: Wa illam yajid soma angkul limuddin yauman wa la yujzi'uhu al-hajju walal it'amu illa bil haram, dan tidak dibolehkan atau tidak dicukupi al-hajju oleh haji yang nyembelih walal it'am dan juga memberikan beras atau makan illa bil haram, kecuali di tanah haram. Illa bil harami wa yujzi'uhu, ya, wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa, dan dibolehkan ayyasum puasa ya kapan aja, min haramin aw ghairi, kapan aja ya. Wa la yajuzu qatlu sayyidil harami, dan enggak boleh kita membunuh hewan di tanah haram, enggak boleh. Wala qat usajarihi, dan juga enggak boleh memotong pohon, ya, baik pohonnya, batangnya atau rantingnya yang masih hidup, ya, baik kembangnya, apapun selagi masih belum mati, jangan sekali-kali dipotong, jangan sekali-kali dicabut, jangan sekali-kali dipetik. Ini nih yang susah kan, kadang-kadang wadon. Jangan ada bunga di kisip wangi petik. Ya, enak wah, enggak boleh. Cium doang enggak apa-apa. Bau Arab. Ya, ada pohon, kalau pohon enggak boleh dicabut. Ya, ada bedanya motek, ada bedanya nya. Kalau nyabut dari akar. Nah, ini kalau rumput jangan dicabut dari akar. Tapi kalau motong enggak apa-apa. Ya, tuh. Amal hasyis al-yabis, ini pun yang kering ya. Jadi rumput yang kering, dedaunan yang kering, dedaunan yang kering itu kita patahin kalaupun itu dia udah kering. Kalau masih basah mah jangan. Masih basah, masih segar, enak aja motek-motek, jangan. Ya. Kadang udah kebiasaan di kita di Indonesia ya kan, saking banyak ya pohon dan emang gak kena aturan, ayu aja punya orang ge sabar ya kan, aja ya kan. Bukan hanya saja bukan ininya, bukan pohonnya, batunya juga jadi bawa pulang, ntar bawa pulang lagi nemu batu bagus, alhamdulillah batu akik jadi ya kan, jangan dibawa pulang. Orang yang tidak sedang haji atau orang yang haji, fidzalika sawa. Artinya yang tidak sedang mengerjakan haji, sedang mengerjakan haji itu sama. Jangan sekali-kali bunuh, jangan sekali-kali lagi motong, pok nyabut, jangan. Ya. Lagi ngopi enak, ngudut, masya Allah, depan hotel, nyotik, enak banget. Jangan, ya, iseng banget, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bis.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya.

0: Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Nabi Muhammad itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad, Ad bin Udad, Udad bin Hamaysyah, Hamaysyah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Qidra, Qidra bin Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari Siti Hajar.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali IAIN Bekasi kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 pendidikan. S1 Manajemen Bisnis Syariah. Islam. Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bahkan kalau kita lihat atau kita baca segala sejarah Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq yang sangat membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Beliau itu ketika Allah berikan dia sakit malah tersenyum, karena dengan sakit ini satu waktu akan terjadi sunatullah, akan sehat gitu kan. Tapi kalau dia sehat malah prihatin, takut dia apa?
1: Sakit
0: kan gitu.
1: Iya, jadi khawatir.
0: Iya, kalau sehat dia prihatin, maka bagaimana upaya dia bisa mensyukuri nikmat sehat tadi? Kalau sakit malah dia tersenyum. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya diberikan kesabaran dan Allah cinta kepada orang yang

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: menyatakan dalam firman-Nya ayat 145 surah Al-Imran yang berbunyi, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala." Yang artinya tidak ada sesuatu yang bernyawa yang akan mati kecuali kematiannya itu betul-betul berdasarkan izin Allah. Siapapun dia, makhluk Allah, dimanapun dia berada, tidak akan mengalami kematian kecuali semata-mata dengan izin Allah. Dan kejadian pasti yang dinamakan ajal ini dinyatakan oleh Allah kitabam mu'ajjala, satu ketentuan yang memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya enakan sekarang mah. Gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Siapa sembang isya berjamaah maka bagaikan dia bertahajud setengah malam, kata Nabi. Gitu. Iya. Iya. Ini kan pakaan nama ya, ada nilai ya. Nilai apa tambah kalau kita sembahyang berjamaah. Bukan berarti kita menggugurkan kiamulah, udah saya sembahyang jamaah enggak kiamulah, itu lain kan. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau bisa memang ya kena nafilah tadi tambahan itu. Secara kasar kan perintah-perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Sunnah pun ada yang muka'ah mu'akad, ada yang ghairu mu'akad ya kan. Iya. Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyad. Kalau kita kembangkan, bandingkan ya, kalau sembahyang wajib pokoknya modalnya, kalau kita pengen banyak untung ya kerjakan yang sunat-sunat.

0: masih di AM 1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Semangat pagi, Soib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, pemilik keagungan dan kemuliaan yang melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat, serta membimbing kita menuju jalan kebaikan dan keselamatan. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia, pemimpin, petunjuk dan purnama kesempurnaan, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soib Karib melalui Akhbar Attaqua edisi Senin hari ke-7 di bulan September bertepatan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya kita akan bersama hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan beragam informasi dan laporan yang kami himpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soib Karib untuk berbagi kebaikan dengan mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun sekedar berbagi salam silaturahim dalam rangka kita saling nasihat-menasihati menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati menetapi kesabaran. Jadi pesan-pesan kebaikan maupun tausiah dan motivasi bisa sampaikan melalui 089 54 1368 1368.